chine dina me husa ni awoti ifri mere santini ne me nyam husa wadi obiare hamoda iti onia wuti me me besa me kachira usa enye wuna nyame dewo ebesha si nyame onu hamoda oma wunye enkrofonyo